0: Pandawa Radio.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Ayah, bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Jarak tempuh yang dekat atau tidak adanya polisi lalu lintas yang berjaga sering menjadi alasan orang tua merasa tidak perlu mengenakan helm pada anaknya. Seringkali hanya orang tua yang memakai helm, tetapi anak yang dibonceng tidak menggunakan helm sama sekali. Padahal hal ini sangat membahayakan nyawa si kecil. Mengenakan helm saat berkendara membuat kepala termasuk otak anak akan terlindungi dari bahaya. Sebaliknya, memilih untuk tidak menggunakan alat pengaman ini mengundang berbagai resiko fatal. Helm berguna menyelamatkan nyawa dan mengurangi tingkat keparahan luka jika terjadi kecelakaan. Helm melindungi kepala sebagai bagian vital manusia yang rentan mengalami cedera dan terutama membahayakan nyawa saat terjadi kecelakaan. Pengendara dan penumpang yang mengenakan helm terbukti mengalami lebih sedikit cedera pada kepala dan leher dibandingkan yang tidak mengenakan. Helm dengan penutup wajah transparan juga dapat mengurangi risiko gangguan pada mata, hidung dan mulut akibat asap atau debu.
1: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
5: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
5: Motivasi Islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar yang dirahmati Allah, kita akan mulia jika kita selalu dekat dengan Al-Quran. Baik itu dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, disebutkan, Inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yadu'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini, yakni dengan Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini pula. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Nafi' bin Abdul Harith pernah bertemu Umar bin Al-Khattab di Usfan. Dan ketika itu Umar menugaskan Nafi' untuk mengurus kota Makkah. Umar bin Khattab pun bertanya, kalau begitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi? Ibnu Abza, jawab Nafi'. Umar pun balik bertanya, siapa dia Ibnu Abza? Dia adalah di antara bekas budak, jawab Nafi' lagi. Umar bin Al-Khattab terheran dan berkata, kenapa engkau tugaskan seorang mantan budak? Nafi' kemudian menjawab, karena ia sangat faham Al-Quran dan memahami ilmu faraid. Maka Umar pun berkata, sesungguhnya Nabi kalian bersabda, sungguh Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini dan merendahkan yang lain dengan kitab ini pula. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, dari riwayat yang kita simak tadi, kita bisa mengambil ibrah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan seseorang yang dekat dengan Al-Quran dan memiliki ilmunya. Oleh karena itu, agar hidup kita mulia dan tenteram, Hendaknya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Hendaknya kita selalu rutin membacanya, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohlah perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang tercantum di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Sungguh aku membenci satu hari berlalu begitu saja tanpa melihat Al-Quran." Masya Allah. Kemuliaan yang Allah berikan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran, yakni orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya di akhirat kelak, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil tatkala di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Pendengar yang berbahagia, terpuruknya umat Islam dan lemahnya kaum muslimin bisa jadi karena mereka telah meninggalkan Al-Quran dari kehidupan mereka. Mereka sudah tidak peduli dengan Al-Quran. Tidak ada lagi yang memahami Al-Quran selain hanya dengan membacanya saja. Hendaknya kita contoh para sahabat. Abu Abdurrahman As-Sulami menyebutkan bahwa para pembaca Al-Quran semisal Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan yang lainnya, mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dan mereka tidak menambahnya sampai mereka memahami makna kandungannya serta mengamalkannya. Pendengar, tujuan utama diturunkannya Al-Quran agar kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita menjadikannya sumber hukum di atas segala hukum. Dan agar kita menjadikannya sebagai standar salah dan benar dalam menjalani kehidupan ini. Jika itu terjadi, niscaya kita akan mulia. Kaum muslimin akan tinggi karena kita telah memuliakan Al-Quran. Mulia di dunia dengan kemakmuran, ketinggian martabat dibanding bangsa-bangsa yang lainnya, dan tentunya mulia di akhirat dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pendengar di mana saja Anda berada, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba pilihannya yang mencintai Al-Qur'an dan menjadikannya panduan dalam setiap gerak-gerik kita. Sehingga dengannya Allah memuliakan kita dan memuliakan umat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abil mau kasih kompas sih asli.
1: Berawal dari
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
7: Suatu hari ada dua orang sahabat mendatangi sebuah toko buku untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayaninya dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima pelayanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain. Tapi dia melayani kita dengan sangat buruk," bantah orang pertama, ia masih merasa jengkel. Dan sahabatnya pun menjawab, "Ya, itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi kehidupan kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba jadi sedemikian pelit karena harus berurusan dengan orang tersebut. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat sekalipun.
8: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.
7: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
5: Inspirasi hari ini.
6: Ada seorang pria parlente berjas rapi ditemani supirnya pergi ke sebuah ATM di salah satu pusat perbelanjaan. Ketika sedang mengantri di salah satu ATM, pria tersebut melihat ada seorang petugas kebersihan atau cleaning service yang sedang membersihkan kaca di salah satu galeri ATM tersebut. Terlihat usia cleaning service itu sudah tidak muda lagi. Kelihatan keriput-keriput kecil sudah menggurat di wajahnya. Demikian juga dengan rambutnya yang sudah mulai memutih. Namun terlihat dari raut wajahnya yang teduh dan badannya yang tegap, menyiratkan cleaning service itu begitu menikmati pekerjaannya. Tanpa terasa terbesitlah keinginan pria berjas rapih itu untuk berbincang dengan bapak cleaning service tersebut. "Maaf pak, dari tadi saya lihat bapak begitu menikmati pekerjaannya. Padahal bapak sudah tidak muda lagi dan masih menjadi cleaning service," tanya pria itu. "Ya tuan, saya sudah bekerja di pusat perbelanjaan ini hampir 20 tahun. Semenjak datang dari kampung, pekerjaan inilah yang bisa saya dapatkan. Maklum, saya hanya tamatan SD, tidak mungkin saya bekerja di kantoran," jawab si bapak petugas cleaning service. "Kalau boleh tahu, bagaimana bapak menghidupi keluarga dengan bekerja seperti ini?" lanjut si pria itu dengan nada penasaran. "Alhamdulillah tuan, walaupun gaji saya kurang dari 1 juta, tapi saya juga dibantu oleh istri yang berjualan gado-gado di rumah untuk menambah penghasilan. Ketiga anak saya pun yang bersekolah di SMP dan SMA, alhamdulillah mendapatkan beasiswa di sekolahnya karena selalu mendapatkan ranking pertama. Walaupun saya hanya tamatan SD, tapi saya bercita-cita dan selalu berdoa kepada Allah agar anak-anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Saya selalu berdoa kepada Allah agar diberikan umur yang panjang dan bisa mengantarkan anak-anak saya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat." Demikian jawaban dari si bapak cleaning service dengan muka berbinar-binar. Tanpa terasa, pria parlente tersebut berkaca-kaca mendengar cerita si bapak cleaning service itu. Dia begitu tertampar dengan kepolosan dan kesederhanaan si bapak yang tidak pernah mengeluh dengan keadaan ekonomi keluarganya. Bahkan selalu bersyukur atas segala yang sudah diberikan Allah. Bandingkan dengan dirinya yang begitu bergelimangan harta tapi kurang bersyukur dan merasa kurang bahagia dengan apa yang sudah dimiliki. Saking sibuknya bekerja di kantor, ia sering lupa untuk makan bersama keluarga atau menikmati waktu libur bersama-sama. Ia sering lupa menjadi imam dalam keluarga dengan meluangkan waktu untuk sholat berjamaah bersama istri dan anaknya sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang sudah dia dapatkan. Ia baru sadar, kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari besar atau kecilnya penghasilan seseorang, kaya atau miskin orang tersebut. Kebahagiaan itu sejatinya hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang yang bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.
7: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang bekerja pukul 9 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapatkan anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu. Sepertinya ia sudah lama menunggu. "Kok kamu belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku menunggu ayah pulang karena aku mau tahu berapa sih gaji ayah," kata sang anak. "Loh, kok tumben kamu nanya gaji ayah segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak ya. Aku sekedar pengen tahu aja berapa gaji ayah," kata sang anak. "Baiklah, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari ayah bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji ayah satu bulan berapa ayo?" tanya sang ayah. "Jadi kalau satu hari ayah dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti satu jamnya gaji ayah Rp40.000 dong," jawab sang anak. "Kamu pintar, sekarang kamu tidur ya, sudah malam." Tapi sang anak tidak mau beranjak. "Ayah, aku boleh pinjam uang Rp10.000 nggak?" pinta sang anak. "Sudah malam nak, buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi aja, sekarang kamu tidur." "Tapi ya, sudah, sekarang kamu tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang menangis sambil memegang uang Rp30.000. Sambil mengelus kepala sang anak, ayahnya berkata, "Maafin ayah ya nak, kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan masih bisa, jangankan 10.000, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat apa sih uangnya? Kamu mau pakai buat beli mainan ya?" tanya sang ayah. "Aku gak minta uang kok sama ayah, aku cuma mau pinjam. Nanti aku kembalikan kalau aku sudah menabung lagi dari uang jajanku." Iya, tapi buat apa?" tanya sang ayah. "Aku menunggu ayah pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak ayah main ular tangga, 1 jam saja. Aku mohon ya, mama sering bilang kalau waktu ayah itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu ayah. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang Rp30.000. Tadi ayah bilang untuk 1 jam, ayah dibayar Rp40.000. Karena uang tabunganku hanya Rp30.000 dan itu tidak cukup, aku mau pinjam Rp10.000 dari ayah." Sang ayah langsung terdiam. Ia memeluk anaknya sambil menangis. Ia kehilangan kata-kata, lalu merangkul sang anak yang disayanginya itu dan minta maaf padanya. "Maafkan ayah ya sayang. Ayah telah hilaf. Selama ini ayah lupa untuk apa ayah bekerja keras." Si anak hanya terdiam membisu dalam dekapan sang ayahnya.
0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Selamat datang ke Museum Manifesta City. Sesi lawatan museum anda akan bermula sebentar saja lagi. Cepat dapatkan

0: bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
4: Topnet, internet cepat, tanpa batas.
5: Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah azza wajal. Pendengar yang dirahmati Allah, tahukah anda bahwa pohon bambu tidak menunjukkan pertumbuhan pesat selama 5 tahun pertama? Dan walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Lantas, sebetulnya apa yang terjadi pada pohon bambu ini? Pendengar yang dirahmati Allah, ternyata sudah terbukti secara ilmiah bahwa selama 5 tahun pertama, pohon bambu mengalami pertumbuhan dahsyat ke bawah, yaitu pada akar. Yang mana daripada itu, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar pohon bambu bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter kelak di kemudian hari. Pendengar, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah jika kita mengalami suatu hambatan dan kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan, melainkan justru kita sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Pertemuan kita dengan kegagalan adalah awal kesuksesan kita untuk belajar sukses menutup kegagalan-kegagalan berikutnya. Maka janganlah berputus asa. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana ketika seorang manusia yang berdagang misalnya, biasanya bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di awal ia memulai usaha. Karena biasanya ia berkali-kali menjumpai kegagalan dan keuntungan yang tidak banyak. Namun bila ia dapat melewati batas tertentu, sesungguhnya seseorang dapat merasakan segala kemudahan untuk meraih kesuksesan dalam perniagaannya. Namun sayangnya banyak orang yang tidak sabar ketika mengalami kegagalan dan hasil yang sedikit. Padahal kegagalan adalah pelajaran bagi mereka, supaya mereka tidak terjebak dalam kegagalan yang sama di hari selanjutnya. Namun ujian akan selalu ada. Sebagaimana ketika pohon bambu ditiup angin kencang, ia akan merunduk. Tetapi setelah angin berlalu, ia akan tegak kembali. Laksana perjalanan hidup seorang manusia yang tak pernah lepas dari ujian atau cobaan serta rintangan. Sikap pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada semangat kesuksesan dalam menjalani hidup. Walaupun ujian dan cobaan seringkali datang menerpa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari pohon bambu ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

Pandawa Radio. Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batubara, dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah, seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, iman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi semua makhluknya termasuk bagian dari prinsip dasar agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, keimanan seorang hamba tidak akan menjadi benar di sisi Allah kecuali setelah memahami dan meyakini masalah ini dengan benar. Pengertian qadar dalam syariat adalah keterkaitan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu terhadap semua makhluk di alam semesta. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, menghendaki dan menetapkannya sesuai dengan kandungan hikmahnya yang sempurna. Adapun qada dalam syariat pengertiannya kurang lebih sama dengan qadar, kecuali jika keduanya disebutkan dalam satu kalimat secara bersamaan, maka masing-masing memiliki arti tersendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagian ulama membedakan antara al-qada wal-qadar. Al-qadar adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan secara azali atau terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluknya. Sedangkan al-qada adalah ketetapan Allah pada semua makhluknya dengan menciptakan, meniadakan, mematikan, dan merubah keadaan mereka. Ini berarti qadar Allah Subhanahu wa taala ia mendahului al-qada. Nah, pendengar, dasar-dasar penetapan takdir terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Qamar ayat yang ke-49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan al-qadar. Para imam Ahlussunnah wal Jamaah memegang ayat mulia ini sebagai dasar wajibnya menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mendahului semua makhluknya. Yang berarti meyakini bahwa Dia Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dan Dia telah menuliskannya dalam Lauhul Mahfuz sebelum menciptakannya. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 Allah berfirman yang artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, iman kepada takdir Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani 4 perkara. Apa saja perkara tersebut? Yang pertama, dalam mengimani takdir Allah, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi secara global maupun terperinci dengan ilmunya yang terdahulu. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis semua ketetapan takdir bagi segala sesuatu di dalam Lauh Mahfuz. Yang ketiga, mengimani bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di langit dan di bumi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari kasih sayang maupun hikmahnya. Adapun yang terakhir, yang keempat, yaitu mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk Allah, tidak ada pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, perlu diketahui juga bahwa takdir itu ada dua macam. Apa saja? Pertama, takdir yang bersifat umum dan meliputi semua makhluk yang tertulis dalam Lauh Mahfudz. Karena Allah telah menuliskan di dalamnya ketetapan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat tiba. Yang kedua, takdir khusus yang merinci takdir umum. Nah, kalau takdir khusus yang merinci takdir umum ini terbagi menjadi tiga takdir. Apa itu? Yang pertama, takdir sepanjang umur, yaitu ketetapan takdir sepanjang hidup setiap makhluk. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud tentang ketentuan takdir yang dituliskan bagi janin ketika dalam kandungan ibunya, berupa ketetapan ajal, rizki, amal perbuatan, sengsara atau bahagia. Takdir umum yang kedua adalah takdir tahunan, yaitu takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Lailatul Qadar, tentang kejadian-kejadian sepanjang tahun. Dan yang terakhir, yang ketiga dari takdir umum ini adalah takdir harian, yaitu takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian dalam sehari berupa kematian, kehidupan, kelahiran, kemuliaan, kehinaan, dan yang lain sebagainya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, mengingkari takdir Allah sama saja dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dipertegas dalam firman Allah yang artinya mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti persangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan ketetapan takdir itu seluruhnya di tangan Allah Azza wa Jal. Quran Surah Al-Imran ayat 154. Persangkaan orang-orang jahiliyah di sini ditafsirkan oleh para ulama tafsir dengan mengingkari hikmah dan takdir Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya, atau mengingkari bahwa Allah Azza wa Jal akan memenangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengunggulkannya di atas agama-agama yang lain. Persangkaan itu disebut persangkaan buruk dan persangkaan jahiliyah yang dinisbahkan kepada orang-orang jahil atau bodoh, serta persangkaan yang tidak benar, karena hal tersebut merupakan persangkaan yang tidak cocok bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi sempurna dan zatnya yang maha suci dari segala keburukan dan celaan. Nah, pendengar, termasuk berprasangka buruk kepada Allah yaitu orang yang mengingkari ketetapan takdir Allah atas semua yang berlaku di alam semesta. Dan Allah menakdirkan semua itu dengan hikmahnya yang maha sempurna dan untuk tujuan kebaikan bagi hamba-hambanya, yang dengan itu dia berhak untuk dipuji oleh hamba-hambanya. Maka dia tidaklah menciptakan dan menakdirkan semua itu dengan sia-sia tanpa tujuan apapun. Prasangka buruk tersebut di samping dosanya sangat besar, bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran. Tentu saja akibatnya pun sangat fatal dan buruk bagi pelakunya, karena Allah Azza wa Jal akan memperlakukan hamba sesuai dengan persangkaan hamba tersebut, sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan persangkaannya kepadaku. Dan makna hadis ini yaitu Allah akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepada Rabb-nya, yaitu Allah Azza wa Jal. Dan Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai dengan harapan baik atau buruk dari hamba tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan bahwa ada takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam hadis Jibril yang terkenal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, serta beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Lantas, apakah arti takdirnya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buruk tersebut? Apakah ada perbuatan Allah yang buruk? Bukankah Allah Azza wa Jal maha indah, maha sempurna semua sifatnya dan perbuatannya, serta maha suci dari semua bentuk keburukan? Disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan doa iftitah yang artinya, kebaikan itu semua ada di tanganmu dan keburukan itu tidaklah ada padamu. Jadi keburukan yang ada pada takdir bukanlah ditinjau dari perbuatan Allah yang menakdirkannya, akan tetapi keburukan tersebut ada pada sesuatu yang ditakdirkan dan ditetapkan olehnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah, jika ditinjau dari perbuatan Allah yang menakdirkan, maka tidak ada keburukan sedikit pun padanya. Bahkan semuanya adalah kebaikan. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan manusia dan menyakitkan. Adapun kalau ditinjau dari sesuatu yang ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah, maka kita katakan ada yang baik dan memang ada yang buruk. Sehingga arti kalimat takdir yang baik dan yang buruk adalah sesuatu yang ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah, ada yang baik dan ada juga yang buruk. Pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa menjadikan contoh masalah tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat yang ke-41 yang artinya, telah tampak kerusakan bencana di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan dosa tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kerusakan bencana yang terjadi di muka bumi ini beserta sebab dan hikmahnya. Kerusakan bencana adalah keburukan. Sebabnya adalah perbuatan buruk manusia. Dan tujuan bencana tersebut adalah supaya mereka merasakan sebagian akibat perbuatan tangan mereka, sehingga dengan begitu diharapkan mereka kembali ke jalan yang benar. Maka pendengar, terjadinya keburukan bencana di daratan dan di lautan adalah dengan hikmah yang agung. Meskipun bencana itu sendiri adalah keburukan, akan tetapi karena padanya ada hikmah yang agung, yaitu agar manusia kembali ke jalan yang benar, maka dengan ini berarti perbuatan Allah Azza wa Jal menakdirkan bencana tersebut adalah kebaikan. Demikian pula perbuatan maksiat dan kekafiran adalah keburukan. Dan semuanya terjadi dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah menakdirkannya dengan hikmah yang agung. Kalau bukan karena hikmah tersebut, maka akan sia-sia hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadilah penciptaan manusia tanpa tujuan dan makna. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, demikianlah pembahasan singkat mengenai beriman kepada takdir Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan taufiknya kepada kita semua untuk mencapai kesempurnaan iman dan tauhid, yang dengan sebab hal tersebut kita akan meraih semua kebaikan, keutamaan dan kedudukan yang mulia dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni adalah salah satu Khalifah Turki Utsmani yang paling lama memerintah di antara para Khalifah yang lain. Beliau bertahta selama 46 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Salah satu jasanya adalah memperkuat peraturan kekhilafahan Turki Utsmani dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panutan utama. Karena jasa inilah ia dijuluki Al-Qanuni. Khalifah Sulaiman dikenal sering beramal soleh, banyak berpuasa, qiyamul lail, dan keadilannya terhadap masyarakat. Perhatikanlah bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Karena akhir kematian seseorang adalah penilaian akhir dari kehidupannya. Ketika Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah hendak dimakamkan, terdengar wasiat bahwa sebelum kematiannya, beliau meminta dikuburkan dengan sebuah kotak yang terkunci miliknya. Keluarga dan orang terdekatnya tidak berani membuka apa isi kotak itu. Para ulama khawatir jika yang ada di dalam kotak itu adalah intan berlian yang haram dikubur bersama jasad mayat. Maka akhirnya sepakatlah para ulama untuk membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, ternyata yang ada dalam kotak itu adalah kumpulan kertas-kertas usang yang merupakan fatwa-fatwa dari para mufti dan ulama. Karena beliau dikenal tidak berani membuat sesuatu peraturan kecuali meminta fatwa dari para mufti daulah dan para ulama. Salah satu fatwa yang ada dalam kotak tersebut adalah permintaan Khalifah Sulaiman kepada mufti daulah Utsmaniyah saat itu, yaitu Abi Sa'ud Afandi rahimahullah, untuk menjelaskan tentang hukum meletakkan kapur di ranting-ranting pohon di istana kekhalifahan agar semut tidak masuk. Kapur-kapur ini bisa jadi membunuh semut-semut itu. Maka Abi Sa'ud Afandi saat itu memfatwakan bolehnya pemakaian kapur itu agar semut-semut tidak menyebar ke istana. Setelah membaca lembaran fatwa itu, Mufti Abi Sa'ud Afandi rahimahullah menangis tersedu-sedu seraya berkata, "Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Langit yang mana yang akan menaungiku dan bumi yang mana yang menerima kami semua jika kami salah dalam fatwa-fatwa kami." Pendengar yang dirahmati Allah, itulah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Walaupun ia dikenal dengan Al-Qanun yang berarti sang pembuat peraturan, namun ternyata peraturan-peraturan yang dibuat itu tidak pernah terlepas dari pemikiran para mufti kekhilafahan. Dengan demikian, Sulaiman rahimahullah membawa kertas-kertas fatwa itu karena dikhawatirkan ketika ada yang menggugatnya di hari akhir, baik dari kalangan manusia atau hewan sekalipun. Ia ingin sekiranya ia membawa kertas-kertas itu sebagai hujjah di hari penghisaban. Masya Allah. Nah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah tentang kehati-hatian sang khalifah yang cerdik dan soleh ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah singkat ini. Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘에 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가
1: 반다와 라디오

warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, suatu hari dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya jutek alias cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy atau tenang, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bersikap? Kitalah yang seharusnya menjadi penentu atas kehidupan kita, menjadi penentu atas sikap kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang yang pertama. Ia masih merasa sangat jengkel. "Iya, tapi itu masalah dia. Dia mau berwajah cemberut, sedang bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita bersikap. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Sahabatnya bijak menjelaskan. Nah, pendengar, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba ikut-ikutan jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak dan bersikap. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beraktivitaslah sebagai pemenang kehidupan. Berusahalah untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap bekerja dengan tulus walau ada halangan di depan, tetap sabar di tengah gelombang fitnah dan ujian, serta tetap tenang kala menghadapi badai kehidupan yang sangat dahsyat sekalipun.
3: Demikian inspirasi pagi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.